0: ཁོང་ཅུ ཇུལ་ལ ཐོང་ཐོ ཅི ཤེཇ་ ཅེ་ཏར དེ་ཡོ ཉིག་དར ཅུལིན ཅུ ནུ་པ མེན་པི ཏ་དོ ཕ་མ་ ཏོང གེ་གེན ཅི ལ་ཇ་ལ ཉེ མ་ཏོ ཡི སམ་པ ཤིཤ་ཝ་རེ དེ ཇོ་ཅེན ཡོ ཁོང་ཅུ རོང་ཡེ ནེ ཐོང་ཐོ ཅི ཤིབ་ མེན་པ ཤི ཡོ་ཉམ་པི རང་ཤི ཤུཀེན ཤི གི ལེན་པ་རེ ལེན་ཉེ ཐིག་ཟོང་ གི སམ་པ ན མེ་ཇུལ་ ཅ་པི རོང་ཤི ཅེ ཆ་ཤི ཤུཀེན ཤི རེ ལོ་མ གེ་གེན ཅི ཁོར་ཟེན་པི གེ་གེན ཚོར ཆ་ཡ་ན Tewe rongi xeyun chi shukpa xin nyampi sampa yon xukin denla. Rongi lala tun zinpi tawa trekpo xika tati chukutsu lula yuepi jangzhung ka gecen ta nenhi xe matowar. Konsur juna ngay yonwi rangxi chongpo tong. Xeja yon matowar. Yartui chi mekpe wenpa. Chendo la gawi namba ta nenhi yangyang la tenne. Lo chu tong gegen war chi genda yon yon ten. Te rongri nao ndana che ziji chi kor zimpi giwe xe nye tong, che dechi chi lela jupi lhutu war to mnyampi genda xe tambare. Tete to mnyampi genda tunpi joche na gegen rong la ralupa xe re. Gong la xe na, nganzo gegen tsue chong rongi xe yun chi shukpa tong, loma gegen shepi nyamnyong pyunsung sopar lomte, nyekdor chunlin che chala memu paam meke pa xe re la. Rondo tixung ke xin xuk chewe gelo warchi gende jongshi dobare. Tena rangre gegen tsu ngepar lingi tixung ke tawa pongo la, rongi lala tun zimpi tatsu tewe jorgo. Keon sapin che, leke shipi ngali chan, kepa namchi yongsu ling xie song yo. Tena kongi junrin chunpa la teni, ne nge dakpor jupi junrim nongke nyamnyong kyoto jopa xire. Rongre rongi gewe xin yin yin nyampi tse tsuk te torte, Lhotu ka tsaani chung sin chung ka lhaja lingu la. Tengi lhotu tsu xiang rung ka gecen la tuite, ngay par tu rungu ka xeja kongtor tong ju na katsa gui tu ka nedun hi re. Gete gegen hi la sapin cho ka xeyun lan zimpi tawa te. Rikpa nambar kiyang lo pa tong. Lekhe shipi ngali chan lenpa shipi nying top hi dena. Durab sapi cha chen wo ka pyu chung gegen hi tu jo wara te mechum la. Gelo warche gwemech dungtu mongpo xe go tupar yon dwen maza. Rongre gewe xenyen tso na xenyen che sabun zinpi sonan pa xe re. Ngancu ngar jang zinpi xeja kona zonwa le. Rongwe che chele ton sho yon che xenyen la satin kongpen ton tawa satyo maje na duyrab che juk sinta me la. Tate lhutu kisampi xingsar kowe sabun yon detab trawa re. Sabun ton xingsa ni dungtu la jo na nrebu mintab tra. Rongre njikten kan la joku tonga che yin tati lhutu ke lepa chun samna, tabhi chik rongle me, tena lhojong she jutare. Motu lhojong la teni gegen rongu che lepa chingri tong, lhojong la teni gegen rongu che lepa nying tsap sapa je. Yongyong lhojong la teni tuyrab sabi gegen tsu, tuyrab sabi lop chuk tsule gomba gong ngon to pogo. Tatar shung na tazu tati lhutu tsu tete gegen lhuti la tanglin she tomngi re. Mene namyang ge dhwa re. Chuenpa na namyang yinlo minlo ke petara kondwa re. Heja na namyang gepa me la, heja na namyang namba sapi shola shuekhimba re. Tena, ngancu ngepar to namyang gepa me la, namyang sarchang tundwe heja la tsuente. Rongwe che lepar heyun che trake tijo na hachung gepa che. Kewon sapi choga, rikpa nambar cheyang lepche sungpa na, kong nyi ne nge dakpor jopi nyamnyong ka tadong hi re la. Nge shirab nan la cegong lojong la begupi kuja nan wa hi chong re. Yinchira. Tata ngan tsur lojong, yangyang lojong hi cegong lojong la kuma tong anda. Chir nawa nyingpa la tamsa pa lupi pe hi yinrong. Tene ge po che la nenten tong. Tambi kyu la jatsar hi pe pe tar yinpi. Hachang gwe ga chi la chi chong madra. Rongre gegen tsu ngepar to yangyang lojong la tenne rongre shirab hunzinpa namche lepi gueko gongge. Lotu ke lepa na namyang hinpe hingsa hire. Rongre gewe hienyen tsu ngepar to nunden che sabun hi chenne lotu ke lepi hingsa ndabge. Tetar shung na tazu rongre ziji che lene te nupa tunge la. Ziji che lene diwo to calong yung hinpe lotu tsoyong deshi tong shetsa la tenne. Rongre mering de ni namyang mri yen tong pungpa nyamhi chen dun ni dun tu shu tomngi re.
1: Mepu hiri pongtong yomo la, zonri logu shesing she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu

0: ཁྱི་མོ་ཟུང་དང་དོང་རོ་ཟུང་ཆུ་ཡོམ་ཚེ་རིང་གི་ཆེན་དོ་བེ་མེ་དུ་ལུ་བི་ན་སམ་མུ་སེན་ཡོ་དེ་ང་ཁོང་གི་རེ་ཤེ་ཁྱི་མོ་དང་ནི་ཚོ་བ་ཤེ་ད་ཤེ་གི་ཡོ་ན་སམ་ཇུ་ཁྱོ་དོང་ནི་ཉ་ལེ་ཁང་དུ་ཤུ་གི་ཁེ་ལེ་ནི་རམོ་ཤ་ཁྱིན་དེ་དང་ཁྱ་ཚང་ཟུང་པ་ཤེ་ཚེ་རིང་གི་ཤེན་གྱོ་པ་དང་ཤེན་མེན་ཇ་པ་སོ་ཤེ་ནི་རེ Sumbatam, Kongi, Ramo Hakin Zombie, Yombachi, Bezu, Kansar Gora Kinhi, Jabamasi, Chogoro, Loyan Jedi, Gamu, Zanjayan, Tantobi, Tsua, Nari, Shetu Songy Bashi.
1: Sensan de Sosini, Ramo Hakin, Bilija, Sheta Shiba de Yang, Sensan de Sosiba, Ramo Hakin, Tinli Peji Dimbo Yungi, Mangi Yin Yin, Ranjun Yung, Hindu, Tinri Kanda, Nali, Tinki Kanga, Nando Bo Zonga, Rashi Ramo Hakin, Sensan Tinkun, Yung Hirtang, Demso, Yuji Jishedi, Ramo Hakin, Sensan Tinkun, Yajin Zerjini, Sensan Naka, Ninja Jumini, Dunyar Shieto, Sanjun Natri Koyudan Sanbi, Sensan de Sosini, Tinli Jia Mang Yan Jung Zani, Dinda Dongye, Minga de Zongti Yungse, Matala Dinin Dinbi, Natri Ramo Hakin de Chemu, Nidong Guja Simbatang, Tedin Jinja, Dinya Tinli Peji Shima Tangja, Demi Natsalyang, Songshun Tabi, Sinkanja, Koju Zambo, Chatup Xie
0: Hinri Tang, Nyanjai Xie Tang, Sadu Xie Di, Ramo Hakin La Dini, Manzo Lan Bapar Yunga Tang, Tunli Toki Dongwa Dinyang, Tunli Peji Dongta, Manxiong Bapar Xiong Yue, Bo Zongki, Kili Tang, Dinya, Hindu, Nyanjai Gisong Deng Zhiwi, Peji Dongtang Sadu Tang, Chadar Dongni, Biuja Ramo Hakin, Tunli Koji Jie, Dangwi Tang, Tunli Genji, Nyanjai Zhiye, Liri Tunzo Gizu Di, Dinjur nga tang, tashong giga, roshio lansu, dunchu xie yuban na. Dinzu tang, sozion, zuti, jujia kondun, linu, manti rungong, gilingi, gijiu zui guni, ramo xakin, chudu xibi. Hindu la, sunsang tang, lazar, chonglang gigunbi, gangar, takyo tu yubashi. Ramo xakin, tundi di, bo zonga, xanda zongda dunji, sunzi zongzu, sunchi sozu la chani, manzo di chang, 我家老子了,爸爸丁不用我了,过去都有把戏。西洛宁东宁阿罗提卡,小聪那兄弟,兄弟了,用把过去,主家老子兄弟。对唱日,看用爸爸过去老子心愿。我家有么,八三级,写喇叭九年,从我写音乐笔,用把牛了,丁不明明。然后下天,林族年龄看的兄弟,空给那咱母宁级,撒家跟咱狼笔,写了喇叭学个。
1: 没把它,国家你,用把丁部,兄弟把谁。团里说年底节比较理所当地,实际存在硬币让我下进,三桶里,冲着电把地一样。不过总可团里当不当,年把,三把地年底丁色用啊跟的东西。让我下进团里节,孙女人汤,进去切了东西。团里当币,忙也定的东西。没太拉丁年底币,拿出让我下进,别定定也念准备。小路年度年啊路,总得用节让我下进节,谢以团子人汤。 过得这松动心里团里节也全用着昂当不来把当团里年币连年多节动瓦当前定节连年写册作坑准的然后下进连木当写马然后下进阿扎律师家属团里那个军啊撒别写呢不与然后下进也可节参看村大家比大队员团里送节连那么类似动呢然后下进得过年族领当北路当中路所路个律师店也做马西
0: 电子年龄当先看前日吃的律师周生南长拉林的你中学节有个当扎从年过节从那家庭动也不是年岁特别比较大恰成为团里控制里不为人们下进了直接青年漫步投入吧呢西罗年度年啊罗中国三十村大街中路面积三公街学校北大热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热 这些团体及团结学员研究协议将用这团体全部决议加快大结局比例变成难处于八十中且穷于拿出面前的半年前场车动满步了八八雄为八了不与人们下天团体呢不与其先看松松党班教批级了行动协议孙年对比全球的就有八十周南侧公司把电脑拿出天空 满足起把空来就比过瘾。

0: Murray Soso dan Sunny Soso ren ni gorjia leji mangda yue ba xi ma gui ba ji. Dana la zang gorjia wo ma zhu bi ge xi ba bi jia ni he jun yi. Ji ni so ye nga zhou du ji ge zhu la tan ba zhu jie dan zhu la ni. Zhu song song a zhu yi dan zhu nga. Zhu zhou zhu du zhu ji zhu ge. Ni xiu tan ba zha jie dan zha la ni. Ni xiu zha song zha ji dan zha la nga. Zha zhou zha dun zha ji zha ge. Song zhu tan ba so jie dan so la ni. Song zhu so song so ge dan so la nga. So zhou so dun da bo jie bie chun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba tong ma ni du du tui ba dan. Zhou du ru zhang wang qi wa ne. Ge zhi zhang nga jia zhang ni ma ru tun bi yin zhou jiang din lin zhe ba dan. Gezi, zhang song dong ni dong bera mar ma tun pi yi jiang diwi jiu mu zu ba. Oma zhu bi li di, ni ge ku nara dong li si ba li. Abu dang hing su su jie ni ge su dong li mu zi bi, ding ki zhang yi dang ding ba ji, cu wi nyam nyung chen zang yu na hi tu. Di zi, wi kur ji, ko chang ca ge ji yi jiang di dan zhao yu dong bong ga hi na. Hi sun shu li, hi ni ma la. Hi jie zhang bi, hi ni lai xiong. He ni zhang bi, he song lai xiong. He song zhang bi, he zhe lai xiong. He zhe zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he zhe lai xiong. He zhe zhang bi, he ge lai xiong. He ge tu ni, zhe la ya xiu. Zhe zhe zhe zhang, zhe ni ni zhe. Zhe song song zhe, zhe zhe zhe zhe. Zhe nga nga zhe, zhe zhou zhou zhe. Zhe dun dun zhe, zhe zhe zhe zhe. Zhe go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni ni ma xia song, da da ni ma xia zang zhe la, leng ye zhe ni guo zhe zhe la, qiu mei pa ni dun zhe zhe la, mei du zhe gan zhe zhe zhe la, qiu xiong zhe ni zhen zhe zhe la, zha jie zhe zhe, zha ni ni zhe, da bu, ye zhe zhe ban na, li jie pei zhen cun qi dang, li la dang wa di jie jie, cai jin ga yue ba ma du, ye zhe jie zhui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tu, du na, di re, li jie nga wa xie wa dang, Li jie dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xi bi, li ji jie zha wei jie qi jun ding ba zang ma ji, mei si jie qi jun ga yue ba di. Jian ni, ye cai jie zhui qia zuo zhang li xi ba dang, ye jie zuo chang la, ran wang qi wa. Ni ni, li jie pe ji dang zhi bu la, cui ba yin jin tui ba. Li ren men zha wa su su ru, gang la di chang jie, ye di dong lin xi ba li. Oma zhu ge kuo chang cha ge ji ji dang, kuo chang cha ge oma zhu bi yi du na mun zhe bi, zhu zi ding ker ji rang jin yue ba zhi. Li jie qi jue dang xia ren cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, su su ru yin dang mun zhao yi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri ji ni, xia ren lang mun zhao wa zhi yue. Di na, li yin de ra dan ni tui bi mang jin yi la, li jin de pun su cu bu yong wi. Zawi cha jin yang zhi. Li zhe qi ngu wo dang qi jue li zhe xia ren, xia lou, xia dang su zhong zi men zha wi. Zi dong li xi ge ji zin dang lang men zha wa de ma yue xin na yang. Zi ce ge dun la li zhe xia lou xia dang su zu wo qi bi. Li zhe qi ren de ra li zhe qi jue dang xia ren cun bi li zhe xi si ji yue. Bi na. Ya gu ru bu yin ji. Ha xi hu xi ma na. Chung ge ren zu bu yin ji. Nga zhu gong la xie xiu. Yama Beijing zhu yi, na bi sa la zhu jing. Li ru cai cui ma nang, cha cha cha la pei xiu da bi, li zi ngui da song zhe jie yi na. Li zi di zhe jie zi cai nang, cen zhu zhu gi, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe dang dun ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zi di wa. Zi ji nang dun ka, nga zui ba ma zhe du mi, li zi xia wa ngui nang, sar ji da song xi ba li tui bi. Li zhe qi jue dang xia dang su jue ba nguan qi wi. Nga zui zhe qi jia dang nyang nyung xiu dong dang ngu zhu tui bar nui ba dang rin tang qin bu yue. Li zhe men zha wa su su wang du xin na yang bi na. Zia yi. Zia ma gang zhu sa la, zia ta lue ru nang dang, zia ta min zhong bu mu, lue su dong ge ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yi ni chu xiu, yuan ba yuan ni chu xiu, yi yuan ni ni jia na. Jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia yu dong ge ji ji la. Deng ge nan ka dong ba, zhen sheng zhen la chu xiu. Wo ge sa jiang duo jiang, ni si ni la yu xiu da bu zhang lin di ba yue zhi. Du na, di sa zhong ne xie dun yu zhi lu ji sa zhong tai xi mang zhi ri xi ba xian yin bi. 也在了，强硬党强硬经济铺日，强硬经济多种面来，立即解决党泄露下单说，让一绝版，我嘴巴让给崔伟南通推特别相关呢，别管你村巴西班的，李金德啊，我嘴子解决党下任说，起码进行村特别解决月半马事，三年党没人让给休气哇，我嘴崔伟卸下娘娘批准错吧。 我做起主任呢，娘给党将给港独动力线那样浙江，多拉为解决将月。我做比新康村比利益。明日对面西村里，我党南北门这位西村个居民农，推荐我做进这步，我做把人个龙首学区月把党没把，推荐我做起就起了来年级七八七位老居，多多没把些相约。老居姐让认定侬。 我做把党，我做起九七八十斤之瓦党，我做把党，我做起这边八十斤之瓦，进村所二百些米了。我做起没有进村门一边，西村门这瓦苏水南客，我做比我做南京边大瓦党，工作了我做里推边地都起了，能啥特别七八十万元？对的，我做比让你这九七八十斤太给党，再去大瓦党村边村把些月。 拉巴尔多，我做起吹多，业绩太了点呢，村边的西边，另一个人得了得分效应。另一个人难断了，我做比该地当，另一个地写给去新康那处就业办马事，村太将政府举办当，别端进过年举办，为进过年举办所人民都满月别。我啦，我做比新康村边另一个地端刚一三呐。
1: 对呢，我做不了，我做西北军人农，农村乡委电话党，懂啊？我做里铁杆推比结果，我做了金币大瓦机，东为累计人得了十万元。别吃家呢，每次阿布就约，谁来吃多怕多，人穷下几脚了，谁来夹子不济，日龙哪里去哇？就那日龙看到，奔波各往金币，今晚太子见到，熊猫捉那阿谁？
0: 我妈就讲阿是，南南年就没吧，俺俩小学宁波，大娃鸡巴黑松，俄罗年就没到，对比对超黑对，龙虾切黑色鸡大包，看到白家鸡韭菜蛋，切开始鸡春菜了点呢，俺这边新空鸡小南蛋东安南，最近都安排了些月了，羊边呢，大罗罗琼雅个，内鹏这里头啊，内鹏等多，大舅早速敲把月多。 端大几百黑松，代表劳动民生，都有希望团结，团结都话这些。大陆代表今年年里也办不到，干部年纪帮助，还需要日里头话大不了。俺做了乡委员这不也，干主党落地新的乡话来不了就业金，杨斌呐，雷蒙德拉黑尼，拉去徐巴米诺，巴顿接扎起尼，拉去徐巴米诺。 穷队来了麻将，忙不进的我擦，大东来了麻将，下下总队我擦。再忙我为改了，想起中午西吧，再忙再他去哪，中午西就门道。别看弄了东娃了，家里等着月呢，弄起西马三根，来了腊月就好，大比侬，我这里提个熊爷吃过呢，今不是村把地更多。羊边呢，敌人来了月呢，三个来了没平。 大家敌人没去，三样用过越多，厉害些的些个，利用些那刚用大兵农，我这边现在先进边来这蓝金边大娃三宝村院。嗯，到那，那些人的也涨不了，难断自家话生意了。过了些把别的大里，我这边新康村边来些了，今年叶菜人同他做把些越南样，趁着着紧急才刚一个说白边，端着做把做起瓦当。
1: 韭菜白吃了，多着哇，文昌街被锁进的，端村把西巴当。年年韭菜当当么着哇，刚到林那样种了。来日节各家穷哇，别拿托人下票下给，人把人打干死了，可让年年爹爹买了龙须塞鸡。穷队来了麻将，忙不进人就凶，你莫来这么凶。
0: 前面你太家乡，大伯阿里当行李，着力干个，你该说来那样，却把姐姐解决订阅。罗局当当局说，能端到西北利益。没人接高武当端亲戚罗局，我是接当局接呢。没人的，错话当用说，让你影响。
1: དེ མ རིན དེ ཉིན དེ དང པོ སིན ཕལ ལ གུ ངེན གྱི ཀྲོ ནང དང ཅིན སོ ཡང དེར གྱི ཡོད
0: ཙོང རེ ས ཙོང ཅིང ངོ ནི ཧིན ན དེ དང ན ཙོང ཐ མེ པི ཇོ ཅ དང ཙོང རེ ཅི ཉོ གུ ཆུང པི གི ཆེ པར ཅིན ཤེ ཡིན པི རྒྱ ཆེ ང ཚོ པི ང ཚོ ཅི ཆུ དུ ལེ གི ཆེ ཅུ དང སོ སུ སིན ཁང ཚུན པི ཚེ ལིན དེ པ དེ ལོ ཅུ སོ ནང དོན དུ ཤེ པི ལེ ཅིན དེ ས ཙོང དང ཇུ པར ཤེ པ ཡིན
1: དེ་ཡ་ དར་ཇི་ ཅི་ ནམ དོན དེ་ ང་ ཅུར་ ཐི་ དང་ ཐི་གར་ ཇ་བ་ ཡོན་ ན ཡང་ ཅ་ མེ་ ན ཡང་ ཅ་ ངུན་ ཇོན་ ཅི་ ཀ་ ཝོ་ དང་ ངུན་ སོང་ ཅི་ དོན ཅི་ དམ་ ཇུ་ ཅི་ མ་ ན སོ ལོ་ ཇུ་ དང་ དམ་ ཇུ་ སོ ནན དོན དུ ཤི་ བི ལེ་ ཇི་ ཧེ་ མ་ ད་ པ་ ཡིན་ པེ་ ན ཡོ་ དེ་ ལང་གར་ ཏ་ ལ་ ད་ ཤ་ གེ་ ས་ ཅ་ བོ གེ་ ས་ ཅ་ བི ཧེ་ ནི་ ད་ ཤ་ ར་ ཡ་ ཤོ་ སོང་ གེ་ ད་ ཤ་ ཡ་ ཡ་ ཡོང་ ཝ་ ར་ ཇ་ ཝོ་ ཏུ ཤོ་ སོང་ གེ་ ཇ་ ཝོ་ ཏུ ཝན་ ཇོ་ ཝ་ ར་ ད་ ཇན་ དོང་ སོང་ གེ་ ཅི་ yodi lenggar mhe la, mhe la sengjang zhomu, sengjang zhomu he ni, mhenchong ya hiu songgi. Mhenchong ya ya yung wara, nyinggo xiong hiu songgi. Nyinggo xiong lan zhom wara, changdang jatha gui ji. Jatze nenye yung la, demu ta wara xingbi, da la wangqin bimbi, jatxin dadar zho xiong. Cho la zho bi dadar, pa la yi ru nangdang, da la ye yung ni ji, jatxue nanggan do gu. Zhe la nyanyang bimbir, ajie nangsi gu zhe, nangsa an ni mu, li zhir hiu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dan dang ju ma na la zin bi da wa dan, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji he jia yi xiu ba dan, mei sen ga ri pu, li zhe dan ku yu ge ga jia mi la, li zhu dan tun bi jin dan da ma yi nu, lin chu bi qi ju yu ba. Arjie po da la la dui ba, jia zi ta ki su la, he bar di na he tu. Ndur na, tai di gun dong jin nan ba ni ren xin cin kang dang lu ju dam ju so lan zhe wa xi ban di li ji jie per ji zha zang xi tu la li ji dang tun ba ra yi jin nan ba dang nan dun yin dang zhe yue ban di li ji ne xi cu jie nga zui xi gu li xiong wa dang xi cu nga zui jie cu wei per ji dang zha ni per ji xiong yi din ba du du mi ba di xi tu li ji xi la san na yang zhe ren yi hiu qi wan ne qi ju zu hian yi nang duan dang nang ba men zhao yi li yi gang xie yin zhong. Di ra nye ba du li ki zhui dang tun bi yang zhui xie gui ba di. Li ga zhen la nu hiu qin bu rin dun ke, zi di yang dang tong xin zhu wa xie dang. Li ga zhong qi di la li ju zhen wa ra, zi di yang zhong di la zhu gu dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gui yi. Mi zhi ji rang yu la ju gui dang xie cu per ji tong wa dang nyang du. སོ སོ སང ལོང དུ ཤེ དང ཚང པའི ཤེ གོ དོ མ ས ཅུ ཤེ ཡོ ཅིང ཤེ གོ དེ དག ལས མང ཆེ བ ཤེ ནང དོན དང ནང པ དེ དང དེ ལ ཚང པའི ཤེ དང ཅ ནས འགྲོ པར ཤེ པ ཤེ ཅི ཤེ གོ ཨང ཆོ ག དེ ཕེ རེ ཉིན དུ མེ ཡོར ཚོན པ ཤེ པའི མི རེ ལ མཛེ ལུས ཤེ ཅི ཇུ ཟར དེ བྱུང བ ཡིན མི རེ ལ ཤོ ཡོང ནས ཕར ཅི ངེ ཅིན དང ལྷབར དུ ཇུ ཟར ས ཚུན ཅི ནུས པ ཆེན པོ དར བའི ཅི ཅིན ནི དེ ཕར ཤུང ཡིན ཅི གུ ཅི ནི མང ཚོ ཅི ཚོ ཡི ནང གི ཉིན ཅེ དང ཁོང སར ཚོ ཅིན ཅི གོ དང ཆོ གན ཅ མི ཅི ནི གེ སོ དུང ལིན ཤི པི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི
2: ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི
1: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད tui miu ji, chang gi ji, ka sun tu xin ni, xe ba yin na. Nian zhen zi gui ji na, nian zhe ge ding zhen zi gui ge dong li xe bi ji di na, zi gui ji na, bu ci dang zhang ci gang ti ni, zhen su tuan ba xin yin. Jia yi mre dang, su bi mre, di jin, zhang yu mre jin ji ma mang chui du. Na man zhu yi ji, na mi xiu ji, su ma la dong yi ji su, nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bu mre nda ra, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས